0: Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wiqayatikal samadaniyah abdakal harisa li syariatik seri paduka baginda yang dipertuan agung As-Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofia binti almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'adil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman, min fitnat al-shaytan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ada kalanya kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 24/5/2026 yang bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaiz.my, atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Halatul Iman yang akan dibawakan oleh Datuk Dr. Haji Noh bin Kadut, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Allah Melarang Orang Yang Meminta-Minta. Selepas itu, kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran pada pukul 11, iaitu daripada
2: Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Pahala Bersedekah di Jalan Allah.
1: Selepas itu, pada pukul 12, kita akan teruskan dengan slot Motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk Personality Extrovert versus Introvert. Dan pada pukul 3, kita akan ada rancangan Tahsin Ibadah daripada
3: Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
1: Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
2: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
6: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu. Baiklah, sekarang ini jom kita mulakan ilmu dan penghayaan dikatakan kita dalam rancangan Hal Untuk Iman yang akan dibawakan oleh Datuk Dr. Haji Nobir Kadot, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Allah Melarang Orang Yang Meminta-Minta. Teruskan setiap mendengar segalanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Untuk Iman yang akan dibawakan oleh Datuk Dr. Haji Noh bin Kadot, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Allah Melarang Orang Yang Meminta-Minta.
3: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Perbadanan Usahawan Johor Bahru, PUJB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik, hidayah dan inayahnya serta keizinannya dapat kita bertemu buat kali ini di udara. Dan tajuk tazkirah kita pada kali ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang yang meminta-minta dan tidak mahu berusaha. Saudara, Islam melarang orang kaya, mereka yang berada, meminta-meminta. Juga bagi mereka yang mempunyai kekuatan yang sempurna tubuh badannya, sihat walafiat dan tidak mempunyai halangan dan rintangan yang diharuskan oleh syarak, kecuali bagi mereka yang fakir dan miskin, sedang mereka telah berusaha dan terus berusaha. Islam melarang penganutnya menjadi pemalas, tidak mahu berusaha, tidak mahu bekerja, peluk tubuh, menjadi peminta sedekah di jalanan. Perbuatan ini boleh mencemarkan nama baik umat Islam di mata orang ramai, terutama daripada golongan yang bukan beragama Islam. Umat Islam sepatutnya menjadi khair ummah, sebaik-baik umat yang wujud di muka bumi ini, dan menjadi contoh tauladan, bukan umat hina, umat tidak ada maruah, umat meminta sedekah di jalanan dan di khalayak ramai. Saudara, ingatlah bahawa umat Islam adalah sebaik-baik umat. Umat pilihan. Umat contoh. Umat hebat. Umat bermaruah. Umat berdaulat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Watanhauna anil munkar watu'minuna billah. Yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Al Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan. Juga kamu orang yang sungguh-sungguh beriman. Saudara, banyak sekali hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan larangan orang yang kaya menjadi peminta sedekah. Dan larangan orang yang kuat tubuh badan sehat afiat tetapi malas dan tidak mau bekerja. Hanya menyerahkan kepada semata-mata takdir Allah tanpa usaha dan ikhtiar. Di antaranya hadis yang bermaksud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesanan pada haji wada. Ketika baginda melaksanakan wukuf di Arafah, saat dan ketika itu seorang badawi datang menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memegang selendang. Orang itu meminta sesuatu. Setelah diberi, orang itu pun berlalu daripada tempat itu. Sejak itu, meminta-minta dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud meminta-meminta tidak dihalalkan, yang tidak dibolehkan bagi orang kaya, juga bagi orang yang tidak mempunyai halangan untuk bekerja, bagi orang yang kuat tubuh badan, golongan mereka yang sehat walafiat tubuh badannya. Kecuali bagi orang yang fakir miskin, sakit tidak boleh bekerja, cacat anggota yang tidak boleh bekerja. Sesiapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkayakan diri sendiri tanpa mau bekerja dan berusaha, maka di hari kiamat, dia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri dan membakarnya dengan batu dari neraka. Sesiapa yang menghendakkan selamat, maka hendaklah menjauhkan dirinya dari jadi peminta sedekah. Dan sesiapa yang menghendakkan seksaan, banyakkanlah meminta-minta. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Habsyi bin Junadah. Hadis yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka antazara warasataka aghniya'a khairum min antazarahum alatan yatakaffafun. Alatan yatakaffafun an-nas. Maksudnya, bahwa engkau meninggalkan waris yang bebas daripada kemiskinan adalah lebih baik dari meninggalkan mereka miskin untuk meminta-minta sedekah dari manusia. Saudara, kesimpulan daripada tajuk tazkirah kita pada kali ini, pertama, Islam melarang orang sehat walafiat meminta sedekah dan mengharapkan dari orang lain tanpa berusaha. Kedua, kehebatan umat Islam itu apabila ia selain daripada akidah al-sunnah wal jamaah, syariat dan akhlak mulia, ia juga bebas daripada kejahilan, bebas daripada kemiskinan, bebas daripada penyakit. Ketiga, tangan yang memberi adalah lebih mulia dan lebih dikasih oleh Allah daripada tangan yang di bawah dan yang meminta-minta. Sehingga kita bertemu di lain siaran dengan tajuk yang lain, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Datuk Dr. Haji Nobin Gadut, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Allah Melarang Orang Yang Meminta-minta.
3: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Perbadanan Usahawan Johor Bahru, PUJB.
6: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Jadi alhamdulillah, kita dah pun selesai dengan rancangan Hal Untuk Iman yang telah dibawakan oleh Datuk Dr. Haji Nobin Gadot, penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor yang bertajuk Allah Melarang Orang Yang Meminta-Minta. Jadi alhamdulillah, kita dah pun belajar banyak ilmu tadi sebentar tadi dalam rancangan Hal Untuk Iman. Semoga dengan perkara yang kita belajar pada hari ini, kita simpan dan kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Dan bukan itu saja, dah kita belajar suatu ilmu yang baru, kita sharelah kepada orang lain. Dan perkara ini dia akan membawa kepada rantaian pahala. Kerana apa? Kerana ini adalah pahala jariah. Jadi bayangkan para pendengar, kalau anda pun telah meninggal tetapi ilmu yang anda kongsikan pada hari ini kepada orang lain, orang tu kongsi kepada orang lain lagi, dan ia akan membuat sebuah rantaian pahala ataupun unlimited pahala lah daripada amalan jariah tersebut. Jadi para pendengar, dah dapat ilmu pada hari ini, kita kongsilah kepada orang lain supaya orang lain dapat manfaat daripadanya. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum, saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau anda bangun pada pagi ini, belum ada lagi orang yang tegur anda untuk bersyukur, biarlah saya menjadi orang pertama yang tegur anda untuk bersyukur. Biar saya berikan anda beberapa sebab untuk anda bersyukur. Sebab yang pertama, anda boleh dengar apa yang saya kata di radio ini. Kerana apa? Kerana pacar indera pendengaran anda masih lagi berfungsi. Ada setengah orang dia tak boleh nak mendengar. Yang kedua, anda masih lagi bernafas. Sesetengah orang telah pun ditarik nikmat bernafas dan telah kembali ke rahmatullah. Selagi anda masih bernafas, selagi itu adalah nikmat. Yang ketiga, anda harus bersyukur kerana anda telah pun dilahirkan di dunia ini dengan nikmat Islam. Ataupun jika anda seorang mu'alaf, anda telah direvertkan semula kepada jalan yang benar. Dan yang terakhir sekali adalah, anda harus bersyukur kerana anda masih lagi hidup pada hari ini. Dan anda dapat perbetulkan hari anda day by day. Moga hari ini menjadi lebih baik daripada hari yang telah berlalu. Jadi itulah antara sebab-sebab yang anda harus bersyukur pada hari ini. Ingat, jangan lupa untuk ucapkan Alhamdulillah selalu dan panjatkan kesyukuran kita kepada Ilahi. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
3: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan

0: Ya, kita ataupun wakil ya bagi keluarga akan mengisytiharkan sekiranya si mati ada meninggal buta-buta, maka tuntutlah. Jadi itu hak-hak yang ini perlu diselesaikan dahululah. Kemudian begitu juga tentang wasiat-wasiat. Kadang-kadang si mati ada meninggalkan wasiat, sama ada wasiat-wasiat itu digunakan bersyarat bertulis dibuat satu keluarga ataupun melalui badan-badan berautoriti seperti amanah raya yang biasanya akan menjadi wakil yang lebih apa ni, lebih secara rasmi, yang mana itu semua perlu dirasakan. Dan wasiat ini sebagaimana dinyatakan iaitu tidak melebihi 1/3, dan 1/3 itu pun kata Nabi sudah begitu banyak kan. Jadi 1/3 itu adalah waris apa, wasiat-wasiat yang berhak untuk ditentukan oleh si mati sebelum meninggal dunia. Begitu juga bahagian waris adalah mengikut kaedah ketetapan hukum faraid dalam Al-Quran. Dan juga begitu juga kita lihat yang mana hak-hak yang telah ditentukan oleh Al-Quran ini tidak boleh dinafikan kan. Jadi kita perlu kerana dia adalah satu perintah Allah, sebagaimana dalam surah An-Nisa dalam ayat 11 Yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu hadzal unsayni. Di mukadimah ayat itu menyatakan Allah telah memerintahkan kamu untuk harta-harta peninggalan kamu diberikan kepada anak-anak kamu, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi situ ada ketetapan perintah Allah SWT yang tidak boleh diabaikan atau boleh diremehkan. Jadi itu kaedah sebagaimana yang disebutkan dalam Islam melalui surah An-Nisa. Dan jenis-jenis waris dan bahagian harta pusaka. Jadi waris-waris yang layak menerima harta pusaka yang biasanya bermula daripada usul, iaitu belah ibu bapa yang terdekat, kemudian furuk iaitu anak-anak, baik anak lelaki maupun anak perempuan, dan hubungan perkahwinan dengan si mati, baik suami atau isteri. Ada juga adik-beradik yang sama-sama berkongsi si ibu atau sebapa, dan juga datuk atau nenek sekiranya ayah atau ibu tidak ada, maka akan berpindah patut datuk atau nenek. Jadi bagian mereka ini telah ditentukan dalam surah Nisa ayat 11-12 dan ayat 175. Contohnya kita lihat dalam Al-Quran disebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithl hadzal unsayyin, iaitu Allah telah menetapkan pada anak-anak kamu bahagian di mana anak lelaki sama bahagian dua anak perempuan. Itu kaedah pembahagian yang ditentukan oleh Al-Quran. Jadi di situlah kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Islam begitu mengambil berat, begitu cakna dalam pengagihan harta pusaka. Kerana harta ini adalah amanah Allah SWT, maka ia perlu diuruskan dengan cara yang betul. Dan juga dalam masa yang sama untuk kita menjaga keharmonian hubungan silaturahim yang berkekalan dengan cara pembagi yang adil dan saksama tadi. Alhamdulillah.
1: Jadi terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, di atas penjelasan beliau mengenai dengan pengenalan harta pusaka lah. Saya setuju apa yang dikatakan dengan Tuan Haji Sebtar tadi, ia adalah sebuah amanah daripada Allah SWT dan ia adalah sebuah amanah yang kita perlu pelihara lah. Dan juga saya rasa tentang harta pusaka ini kita perlulah mendapat proper channel of education lah. Kiranya kita sama-samalah untuk kita preserve harta umat Islam ni, kita belajar dulu dengan seeloknya agar tidak timbulnya ketidakadilan, dan juga kita dapat mengekalkan keharmonian dalam keluarga. Kalau boleh, kita tak naklah memutuskan silaturahim hanya kerana harta. Kerana kita percaya bahawa silaturahim itu far more valuable daripada harta-harta yang ada di dunia ini. Kerana harta semestinya memang ada di dunia, tetapi silaturahim itu kita bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi para pendengar penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi kupasan-kupasan yang menarik tentang tajuk kita pada hari ini. Kita akan jumpa seketika sebentar lagi. Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan ke mana-mana.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau. di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari.

0: berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
5: Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jadi kembali semula dalam rancangan kita pada hari ini dan tajuk kita yang semestinya menarik iaitu harta pusaka dan hukum hakam berkaitan. Masih lagi bersama dengan saya tetamu istimewa Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrin, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskanlah kepada soalan yang seterusnya iaitu boleh tak Sohibul Fadilah terangkan serba sedikitlah berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan harta pusaka. Semestinya apabila kita sebut tentang harta pusaka, ada tiga perkara yang datang dalam minda kita iaitu faraid, wasiat dan juga hibah. Boleh tak Tuan Haji terangkan serba sedikit?
6: Alhamdulillah, jadi apa yang diutarakan tadi iaitu berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan harta pusaka. Jadi kita ada tiga perkara yang berkaitan kaedah yang berkaitan harta kepada pemilik harta, sama ada kita berkaitan dengan faraid, iaitu satu kaedah pembagian harta selepas berlaku kematian, atau menggunakan wasiat, iaitu pesanan bertulis ataupun wasiat yang telah dinyatakan oleh seseorang pemilik sebelum matinya. Itu panggil wasiat yang mana berkuat kuasa selepas berlaku kematian. Markali yang ketiga, hibah. Jadi faraid, saya ulang lagi, faraid ialah satu sistem pembagian harta pusaka yang ditetapkan oleh syarak. Jadi hukum faraid, ketentuan-ketentuan kadar yang diberikan kepada kepada waris yang mati adalah ditentukan oleh syarak, iaitu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, ijma' dan qiyas, yang mana ia wajib dilaksanakan dan berdosa jika diabaikan, kerana dia adalah perintah secara nas dalam Quran. Kita boleh rujuk dalam ayat-ayat faraid, itu ayat yang berkaitan waris-waris yang disebut secara satu persatu dalam Quran, iaitu dalam ayat 11 hingga ayat 12 surah An-Nisa. Okay. Jadi itu dia faraid, iaitu ketetapan pembagian harta pusaka yang telah ditetapkan secara nas oleh Allah SWT dalam Quran. Sama ada dia berbentuk 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 dan 1/6. Kemudian di sana juga ada bahagian-bahagian yang kita panggil ansubah, iaitu mengambil lebihan atau baki daripada agihan pusaka. Kemudian yang keduanya iaitu yang berkaitan wasiat. Jadi wasiat ni adalah satu pernyataan si mati, iaitu dibuat ketika sebelum mati masih hidupnya lah, tentang sebahagian hartanya untuk diberikan pada orang-orang yang disebutkan, iaitu yang di mana ditetapkan dalam hadis semaksimanya itu 1/3 saja, dan untuk diberikan kepada bukan waris. Maksud di sini wasiat ini adalah peruntukan penyataan yang diberikan bukan waris. Kenapa bukan waris? Kerana waris-waris telah pun ada bahagian dah ditentukan dalam Quran. Maka sebab ada dalam satu hadis berkata la wasiyata li waris, tidak ada penentuan wasiat ataupun ketetapan agen harta melalui wasiat kepada waris-waris. Dan inilah yang telah dinyatakan dalam hadis berkaitan kaedah wasiat. Dan wasiat ini berhubungan satu ketika Nabi SAW menziarahi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam keadaan sakit, maka Sa'ad bin Waqqas telah menyatakan kepada Nabi SAW tentang hasratnya, apakah aku boleh memberikan atau bersedekah, memberikan harta-hartaku lepas matiku ni sebanyak 1/2, setengah. Maka kata Nabi kata jangan. Kemudian apa dia tanya lagi, adakah boleh aku memberikan sebanyak 2/3, kan? Kata Nabi jangan. Mula sekali 2/3, kemudian 1/2, kemudian akhir sekali Sa'ad bin Waqqas kata, apakah boleh aku memberikan hartaku secara wasiat sebanyak 1/3? Maka Nabi kata iya, wasulus as-sulusu katsir, 1/3, dan 1/3 itu pun sudah cukup banyak untuk diberikan kepada wasiat. Jadi itu adalah satu ujah atau sandaran mengatakan wasiat itu dibenarkan, dan kadarnya iaitu semaksimanya 1/3, kalau kurang tak jadi masalah. Jadi itu wasiat yang mana hanya berkuat kuasa bila berlaku, selepas berlakunya kematian si mati. Manakala yang ketiga, kaedah yang ketiga, iaitu yang dipanggil hibah. Hibah ialah bermaksud pemberian harta secara sukarela, bukan secara paksa, maknanya atas kehendak dia sendiri, iaitu kepada seseorang semasa hidupnya. Jadi pemberian itu dibuat masa hidup, bukan satu pesanan, tapi dia buat terus menerus. Maknanya harta tadi disebut nama atau sebagainya, terus bagi kepada orang-orang yang dimasukkan di situ. Mungkin pada anak, mungkin pada orang lain, pada siapa-siapa lah. Dia tidak ada, tidak tertakluk kepada hukum faraid. Jadi berbeza kalau faraid, dia ada had dia untuk apa namanya kaedah anak lelaki dengan anak perempuan. Anak lelaki dua bahagian anak perempuan. Umumnya kalau saya bagi contoh mudah, kalau kita ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, macam mana nak bagi kalau ikut faraid lah. Yes. Maka kita convert atau kita tukarkan bahagian anak lelaki itu pada dua bahagian perempuan. Jadi harta tadi kita bagi pada tiga, maknanya tiga. Jadi dua bahagian perempuan tu diberi kepada lelaki, dan satu bahagian, 1/3 kepada anak perempuan. Itu kaedahnya kalau dua orang anak lah, lelaki dan perempuan. Dan seterusnya begitulah, maknanya formula mudahnya. Tetapi kalau hibah, si mati atau si pemberi hibah boleh memberikan secara sama rata, tak masalah kan, ataupun ikut apa keinginan dia, sebab itu dibuat masa hidup dia. Okey, jadi itu hibah. Dan penyerahan dibuat masa hidupnya dan berkuat kuasa serta-merta bila harta tadi telah diterima. Dan untuk memudahkan pemberian hibah itu supaya tidak dipertikaikan selepas berlaku kematian, bolehlah buat secara bertulis. Atau umpamanya kalau tanah tadi, kita kata buat tukar tanah, nama tanah terus. Jadi senang tukar geran. Biasanya dengan geran itu akan ditulis pemberian kasih sayang. Tukar nama terus. Jadi nanti kalau berlaku kematian, datang waris-waris ini, dia mahu tuntut, tak boleh. Sebab apa? Nama telah pun ditukar. Dan ada dokumen bertulis. Bermakna kalau kita beri tanpa bertulis, itu sangat berbahaya. Dan kalau dia argue atau fight di mahkamah, mungkin kita tak dapat nak menepis tuntutan tadi. Jadi itu sebabnya hibah ni, kalau pengurus harta secara hibah ni, saya fikir itu adalah lebih bijak lah kalau untuk supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang berlaku belakang hari nanti. Itu kalau hibah kalau nak buat secara hibah. Okey, jadi hibah ni juga biasa diamalkan kalau orang yang ada hartanah yang banyaklah. Okay. Supaya pembagian ni dapat dibuat lurus dengan mudah, maka dibuat masa hidupnya dengan cara tadi memberikan atau menukar nama di geran tanah lah. Macam begitu. Okay, itu hibah yang mana hibah dibuat satu tempat. Dan kita tahu di hibah sekarang ni ada beberapa macam konsep seperti hibah bersyarat dan sebagainya. Jadi hibah bersyarat ni harus dengan syarat atau dengan yang mana syaratan tadi tidak menghalang pemilikan lah. Tapi kalau apa namanya diberi hibah tanah umpamanya tapi tak dibenarkan menggunakan tanah ataupun tanah tu tak boleh jual, itu dengan sendirinya dia akan jadi apa ni, akan terbatal lah kan, ataupun dia kata situ akan boleh penyerahan ketika berlaku kematian, maka tidak jadi hibah, dia akan bertukar jadi wasiat kan. Jadi mesti konsepnya boleh. Cuma hibah yang dibenarkan ni kalau syarat tu tidak mengganggu, contohnya saya akan berikan harta ini kepada awak ataupun engkau wahai anakku dengan syarat kau jaga aku, itu boleh, tak ada masalah kan. Maknanya syarat itu diharuskan supaya itu sebagai jaminan lah, supaya dia tidak disia-siakan oleh anak yang mendapat hibah tadi. Itu tak apa, itu boleh. Jadi itu kelebihan hibah lah. Jadi kalau kita lihat antara tiga ni, apakah perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid dari segi hukumnya? Okay, kita melihat perbezaan dari segi hukum. Hukum faraid sebagaimana kita sedia maklum bersandar kepada Al-Quran surah An-Nisa tadi, wajib. Maknanya kalau si mati tidak meninggalkan wasiat, tidak ada membuat hibah, maka harta tadi akan dibagi secara faraid dengan hukum yang wajib. Dan juga mengikat selepas kematian. Maknanya faraid ini akan dibagikan mengikut waris-waris yang ada lah, yang sedia ada. Jadi dalam bahagian pusaka ini kalau kita lihat, ada waris yang sangat kuat yang disebutkan dalam fiqh Syafi'i ini 5 orang kan. Pada kalau ada 5 orang ni, waris-waris lain tak ada bahagian, akan terlindung atau terhijab, selain terlindung ataupun tak boleh. Jadi waris-waris yang 5 ni siapa dia? Ibu, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri kan. Sekiranya si mati, dia punya situasinya, sekiranya si mati itu seorang perempuan meninggalkan suami, kemudian ada anak lelaki, ada anak perempuan, masih lagi ada ayah, masih ada kakak ibu, maka 5 orang ini saja yang akan mendapat bahagian harta pusaka, yang mana adik-beradik semua akan terlindung dengan sebab ada waris yang kuat, anak lelaki. Hatta kalau tak ada anak lelaki tapi ada ayah pun, adik-beradik juga tidak akan dapat. Jadi itu kekuatan 5 ni lah, kerana itu mereka yang paling dekat lah. Jadi itu faraid. Maka dia terikat pada 5 kumpul ni lah, 5 orang tadi. Itu kalau ada lah, kalau tak dia akan pergi dengan lain-lain. Kemudian wasiat. Jadi wasiat ni apa hukumnya? Sunat. Jadi dia tidaklah jatuh wajib. Wasiat ni wasiat. Hukumnya adalah sunat. Terhad kepada 1/3 saja bagian, dan itu pun sudah banyak. Dan juga syaratnya bukan kepada waris. Maknanya kerana waris sudah ada bagian, maka kepada orang-orang lain, maknanya kalau ada anak angkat atau siapa-siapa lain, orang-orang yang tak termasuk dalam waris, boleh dia nak sebut wasiat. Kemudian seterusnya hibah berlaku semasa hidup. Dan dia adalah satu benda yang harus pilihan. Kalau si mati nak buat, boleh. Tak buat pun tak ada masalah. Kalau dia nak buat atas tujuan supaya tidak berlaku perebutan, itu adalah dianggap satu perkara yang baik lah. Jadi berlaku semasa hidup dan tidak terikat dengan peraturan. Jadi terpulang kepada dia cara mana dia nak bahagilah. Yang penting tadi biarlah saksamu supaya tidak timbul dan tiada yang tak puas hati atau sebagainya. Betul. Itu pun kena fikirlah, biar harmoni lah pembagian. Betul. Tadi. Dan begitulah keadaan atau perbezaan antara faraid, wasiat dan hibah. Dan cabaran dan isu yang berkaitan harta pusaka ni, kenapa menyebabkan harta pusaka tadi, menyebabkan tadi tidak dituntut dan sebagainya, iaitu kelewatan dalam pembahagian, menyebabkan sebab ada tidak ada wasiat atau dokumen. Kadang-kadang dokumen tak ada pun jadi satu benda yang sukar. Betul. Untuk pembahagian. Kemudian kedua, penafian hak waris wanita. Ini juga, ini banyak berlaku. Dan kadang si isteri tidak mendapat bahagian langsung. Datang, berlaku kematian, datang apa adik-beradik dia ataupun terus bolot harta tu. Ini juga satu benda yang menyedihkan dan tidak wajarlah berlaku. Sedangkan Islam ada yang menentukan dalam ayat 12. Bagi kamu, suami-suami mendapat 1/2 daripada harta peninggalan si isteri. Kalau ada anak, 1/4. Dan begitu juga bagi isteri-isteri akan mendapat meninggal harta suami, 1/4 sekiranya si suami tidak meninggalkan anak. Kalau ada anak, maka dia akan dapat 1/8. Jelas di situ, si isteri ada bahagian. Kalau tidak, kalau seseorang waris, cuba membolot, maka dia memang mengambil hak orang lain. Yang mana jadi harta jadi haram kerana ada hak orang lain di situ. Juga harta anak-anak yang ditinggalkan, yang mana atau harta anak yatim. Yang mana disebut dalam Quran sebagai satu peringatan. Sesungguhnya mereka yang memakan harta-harta anak yatim, sesungguhnya mereka memakan api dalam perut-perut mereka itu. Jadi ini satu amaran dari Allah SWT agar bahagian-bahagian pusaka pada anak si mati itu dijaga dan diberikan dengan selayaknya. Kemudian pertelengkahan, kadang-kadang ada berlaku pertelengkahan tentang harta, dan juga harta tidak dapat diurus kerana tidak ditukar nama. Itu juga mungkin yang menjadi cawaran dan isu ketika agihan harta pusaka dibuat kepada bahagian si mati. Alhamdulillah.
7: Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain. Jadi secara kesimpulannya, kita memang seringlah digembak-gemburkan apabila kita dengar tentang pengurusan harta ini ataupun harta-harta peninggalan lah, apabila dia tidak dimanagekan dengan sempurna, apabila tak ada proper education channel, bermulalah dengan ruputa-ruputa ni. Contohlah si mati ni telah meninggal dan tidak ada apa-apa knowledge tentang pengurusan harta. Mulalah adik-beradik lah bergaduh, adik-beradik si mati, ahli keluarga si mati. Lepas tu tiba-tiba pula ada saudara jauh yang kita tak pernah jumpa pula datang kat mahkamah cakap, oh saya ni sebenarnya ahli keluarga si mati ni. Dah pula jadi satu isu. Jadi dengan kita memahami dan kita mengamalkan apa yang kita telah pembelajar, kita dapat mengelakkan yang pertama, persekitaan antara ahli keluarga kita lah. Perkara itu sangat penting untuk kita mengekalkan keharmonian. Perkara ini untuk menjaga hubungan kekeluargaan serta memastikan hak setiap waris dipelihara. Jadi kalau kita ikutkanlah, Islam ni dia telah menetapkan sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh dalam pengurusan harta agar wujudnya keadilan dan juga keharmonian dalam masyarakat. Jadi oleh itu, pembahagian harta pusaka secara elok perlu dilihat secara positif dan sebagai sebuah cara untuk kita menyatukan, bukannya memecah belahkan ahli keluarga kita. Jadi ingat, para pendengar dan penonton sekalian, kalau kita tak tahu tentang sebuah perkara, kita belajarlah, kita ambillah ilmu tersebut supaya kita dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini, supaya kita dapat break the stereotype, kita memecahkan stereotype. Apabila orang sebut je tentang harta pusaka, mesti gaduh. Kita harus hentikan cycle itu sekarang juga. Kalau bukan orang lain, siapa lagi? Kitalah yang kena mulakan perkara tersebut. Jadi para pendengar penonton sekalian, alhamdulillah kita telah pun sampai penghujung rancangan kita pada hari ini. Pastikan yang mana telah pun anda mendapat sebuah perkara yang baru, anda bolehlah kongsikan kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda. Jadi itu sahaja bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jumpa lagi di minggu depan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi bicara Fatwa Johor yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum Berkaitan. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.

0: mil qiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
3: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di Negeri Johor dan membayar zakat di dalam Negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepas paskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
2: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
3: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa Negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
4: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Bagaimana Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Mula Bergiat Dalam Perniagaan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Kebersihan Berhad. Sidang berdengar dirahmati Allah Subhanahu Wataala sekalian. Dalam episod lalu kita telah melihat zaman remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersih akhlaknya dan diberi gelaran Al-Amin. Hari ini kita akan menelusuri bab yang penting, bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mula bergiat serius dalam perniagaan dan bertemu jodoh dengan seorang wanita yang mulia, iaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dalam riwayat dijantakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peniaga, ketika itu masyarakat Mekah terkenal dengan perdagangan. Kafilah mereka ke Syam dan Yaman untuk membawa rempah, membawa kain-kain, membawa minyak wangi dan berbagai barangan lagi. Dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan ramai pedagang percaya untuk melantik baginda menguruskan perniagaan mereka. Baginda memulakan kerjaya sebagai pembantu dagang, kemudian menguruskan urus niaga kecil dan sentiasa memulangkan keuntungan dengan adil dan tidak menipu. Lalu seorang jutawan dan hartawan Quraisy ketika itu, iaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, yang terkenal dengan sifat mulia, sifat bijak dan sifat menjaga maruah, beliau sering mengupah lelaki-lelaki yang dipercayai untuk membawa barang dagangan mereka keluar Mekah. Kemudian apabila Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha mendengar reputasi Al-Amin, Khadijah menghantar wakil menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan kafilahnya ke Syam bersama seorang pembantu bernama Maisarah. Diriwayatkan dalam perjalanan, Maisarah melihat sendiri kejujuran, kebijaksanaan dan sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berurus niaga. Ketika sampai di kota Bursa, Syam, mereka bertemu seorang rahib yang melihat tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti rahib Bukhairah dahulu. Namun perniagaan kali ini meraih keuntungan yang berganda, hasil strategi jual beli yang bijak dan tidak menipu pelanggan. Lalu sekembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembantu Khadijah radhiyallahu anha, iaitu Maisarah. Maisarah menceritakan dan melaporkan kepada Khadijah tentang kejujuran dan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Khadijah bukan sahaja kagum dengan keuntungan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidatuna Khadijah terpesona dengan integriti, dengan sifat Nabi yang berbeza daripada kebanyakan lelaki-lelaki Quraisy ketika itu. Namun perasaan hormat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha bertukar menjadi minat untuk mengenali baginda dengan lebih dekat lagi. Lalu dipendekkan cerita, Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha melalui perantaran sahabatnya menghantar hasrat untuk berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pada ketika itu umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan Sayyidatuna Khadijah berusia 40 tahun. Perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijalankan dan berlangsung dengan penuh keberkatan dan rumah tangga baginda menjadi asas kepada sokongan luar biasa terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar sekalian, inilah kisah bagaimana kejujuran dalam perniagaan membuka jalan kepada pertemuan jodoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dalam episod seterusnya kita akan menyelami kehidupan rumah tangga baginda dan peristiwa sebelum turunnya wahyu pertama. Saya Syazwan Hafim bin Ahmad mengundur diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Wakaf Anur Corporation Berhad.
6: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sijil Dajahas Agama SDKA. Dajahas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Dajahas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Dajahas Agama adalah setahun.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi para pendengar, kalau boleh kita dalam kehidupan ini, kalau kita diuji dengan pelbagai perkara, tak kisahlah, kita diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan, kalau boleh kita jangan lupa kepada Allah. Kalau boleh kita bersyukur dalam setiap keadaan. Kalau dalam keadaan susah, kita haruslah bersyukur kerana Allah menguji kita, dan mungkin ianya satu petanda untuk kita kembali kepada Allah. Allah jentikkan hati kita supaya kita kembali kepadanya. Dan apabila kita senang juga, kita harus bersyukur kerana Allah nak tengok kita bersyukur tak dengan apa yang telah diberi kepadanya. Adakah kita mendongak kepada langit ataupun adakah kita mengingati siapa yang memberi kesenangan kepada kita. Dalam apa-apa keadaan pun, kita haruslah bersyukur. Kita berada dalam keadaan susah, kita harus bersyukur kerana Allah akan memberi lebih kepada kita. Apabila kita berada dalam keadaan yang senang, kita haruslah bersyukur supaya kita tidak lupa siapa diri kita sebenarnya di dunia ini, dan Allah sahajalah yang memberi kesenangan tersebut. Dan ingat, bila-bila masa sahaja, kun fayakun, Allah boleh tarik dalam sekelip mata. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #keusahawanan kerjaya pilihan.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamrul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Personality Extrovert versus Introvert.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi, Puan Fiza, kaunselor anda. So, hari ni tajuk kita apa? Personality Extrovert versus Introvert. So, pernah dengar ke vert-vert ni? So, jadi kalau dalam Islam ni sebenarnya personality ni adalah watak kita ataupun tabiat kita ataupun lebih dikaitkan dengan orang kata PL. PL ni tingkah laku. So, jadi pelbagai personality ada di dunia ini. So, tetapi kalau anda tanya saya sebagai kaunselor, personality apa yang paling baik Puan? Pendiam ke? Suka cakap ke? Ataupun personality yang sombong ke? Baik sangat ke? So, saya akan jawab apa? Setiap orang ada personality berbeza. Kita kena menerima personality individu tu seadanya. Maknanya menerima seadanya ni macam unconditional positive regard lah kalau dalam bahasa Inggeris dia. Menerima orang seadanya sebab Tuhan dah jadikan kita ni unik. Orang A personalitinya lain. Kan kita katakan ada orang lembutnya lah, tapi ada orang tu ya Allah sikit-sikit marah, panas baran. Tetapi dua-dua ni sebenarnya melengkapi antara satu sama lain. So hari ni saya bawa anda kepada orang kata mengenalkan tentang trait personality psikologi iaitu extrovert dan introvert. So bercakap tentang extrovert dan introvert ni, macam mana nak ukur? Jangan pula kita label dia orang tu banyak cakap dia extrovert, orang tu pendiam dia introvert. Tak boleh. Anda semua kena datang jumpa kaunselor buat ujian psikologi dulu. Ataupun mungkin boleh cari ujian-ujian online berkait tentang personality. So jadi dah buat tu baru anda akan dapat tahu anda ni extrovert ataupun introvert. Bahasa senang saya, extrovert ni adalah lebih cenderung kepada orang-orang yang nampak luarannya, fizikalnya, luarannya, cara dia bergaul adalah orang yang lebih mesra. Lebih mesra, banyak bercakap, sesuai diletakkan di tempat kerja yang berkomunikasi dengan masyarakat, dengan orang lain sebab dia happy dalam keadaan tu. Tetapi orang introvert ni pula macam mana? Jadi saya ulas dulu tentang extrovert tadi. Nak tengok orang extrovert ni senang je. Yang pertama, dia senang dapat kawan. Dia pergi mana pun dia bercakap dengan orang sebelah dia macam dah kenal 10 tahun. Dan seterusnya kalau ada saya buat pemerhatian sebagai kaunselor, kita tengok di tempat kerja staff-staff kita yang extrovert ni, kalau dia bercakap kat telefon, kita suruh buat maklum balas kehadiran kursus contohnya, oh dia akan bercakap lama. Assalamualaikum, apa khabar? Lama tak jumpa. Kak, dah berapa orang anak? So, maknanya apa? Dia boleh, orang kata, buat perbualan tu sebagai satu perbualan yang lama. Dia tak boring dengan dengar orang cakap dan dia pun bercakap. Tu orang extrovert. Dia maknanya orang yang bertenaga dalam bersosial. Dia suka jumpa orang, dia suka buat aktiviti yang berkaitan dengan masyarakat. Nak suruh buat CSR, memang bagus. Ni orang extrovert. Sangat bertenaga dan cara dia cari tenaga adalah dengan berjumpa dengan orang. Tapi kalau dia duduk rumah seorang-seorang sehari tak buat apa-apa, just keluar masuk dapur, makan, minum, tidur, masak, dia akan rasa sangat stres. Yang tu adalah orang extrovert. Tu yang kat luar sana tengah senyum-senyum tu mesti orang extrovert kan. Ataupun saya cakap dia pun cakap, Puan Fiza, saya dah tengok ni extrovert ni. Ni ha, dalam Google ni banyak ciri-ciri extrovert. Itu dekat luar sana orang extrovert lah tu. Tapi orang introvert, introvert ni vert-vert juga kan. So introvert ni dia lebih reflektif. Reflektif ni maksudnya dia suka menyendiri, bermonolog dalaman, duduk seorang-seorang. Orang tak tegur, dia tak tegur. So kalau dia tiba-tiba nampak bercakap banyak tu, maknanya dia bercakap dengan orang yang dia dah selesa sangat ataupun dia bercakap kerana kerja dia. Contoh saya ada kawan-kawan pegawai psikologi. Kami ni pegawai psikologi atau kaunselor, kerja kami memang macam ni lah, bercakap kan. Tetapi tak semua kami extrovert. Maknanya ada kawan-kawan kita yang introvert di mana dia bercakap banyak tu bila kita bagi task ceramah ataupun buat sesi kaunseling. Tapi dia still dia punya hakiki ataupun dia punya personality dalaman ni adalah introvert. So nanti bila dia dah bercakap banyak, dia akan rasa tenaga dia akan berkurangan sangat. Apa yang dia kena buat berbeza dengan orang extrovert. Orang extrovert kena cari orang untuk dapat tenaga. Orang introvert selepas dia jumpa semua orang, dia akan kena elakkan diri, duduk seorang-seorang dulu untuk dia kembalikan balik tenaga dia. Kalau tak, dia akan rasa lemah. Itulah beza extrovert dengan introvert. Apa pun sekali, di luar sana anda jangan judge lah. Maksudnya extrovert ke introvert, dua-dua personality baik dan paling penting. Contohnya suami isteri kan, kalau seorang extrovert, seorang introvert, sangat bagus. Sebab apa? Melengkapi antara satu sama lain. So, kena ingat di dunia ini Tuhan ciptakan kita punya personality berbeza untuk apa? Saling menyayangi dan melengkapi antara satu sama lain. Sekian saja, salam mawadah, assalamualaikum.
0: Sekian tadi slot motivasi dan leras kehidupan yang dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamur Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Personality Extrovert versus Introvert. Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
3: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
3: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
5: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Jadi para pendengar, hari ini saya nak ingatkan bahawa kita di atas muka bumi ini, kalau boleh kita belajarlah untuk memaafkan orang lain. Yalah, kenapa? Kadang-kadang kita rasa macam memaafkan tu adalah satu perkara yang menunjukkan kelemahan. Tetapi tidak sebenarnya. Kemaafan ataupun kita memaafkan orang lain adalah di sebalik tanda kelemahan. Iaitu ini adalah tanda kekuatan. Kerana apa? Kerana kita boleh memaafkan orang yang pernah menyakiti kita ataupun orang yang pernah buat salah kepada kita. Kerana apa? Kerana apabila kita tidak memaafkan orang lain, perkara tersebut boleh menjadi dendam. Dan dendam ini diibaratkan seperti kita menggenggam duri-duri yang sangat tajam. Lagi kuat kita genggam, lagi banyak darah kita keluar. Begitulah dengan kita, lagi banyak kita dendam, lagi kuat kita pendam, lagi pedih perkara tersebut akan rasa. Dan apabila kita lepaskan duri-duri tersebut, kita pun akan mula untuk tidak rasa sakit dicucuk dengan duri-duri tersebut. Kerana apa? Kerana kita memaafkan orang lain, para pendengar. Jadi ingat, memaafkan tidak semestinya bermakna kita melupakan orang lain, tetapi kita memaafkan orang lain adalah menunjukkan bahawa itulah tanda kebesaran hati kita sebenarnya. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu-lagu kerohanian dan nasihat terbaik. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
7: Sijil Dajah Khas Agama SDKA Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
4: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: milqiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Pulau memanggil waktu solat Zuhur pada jam 1.1 minit tengah hari. Bagi Zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat Zuhur pada jam 1.4 minit tengah hari. Untuk daerah Pontian Kelang, waktu solat Zuhur pada jam 1.5 minit tengah hari. Di Zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.8 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur kepada kaum muslimin dan muslimat.
2: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
3: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
5: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah, katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
6: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
4: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da' ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: tasahlah.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau menghendakinya.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaij.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari, mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam. Dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah. Menarik. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pada pukul 3 petang nanti. Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul, kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek thayyiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makan-makanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para petengah, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun consume dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan thayyiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio Anwar kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anwar, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis Riwayat Tirmizi.

0: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,659 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
3: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
4: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Elemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
7: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
9: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
9: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
10: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
11: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
12: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
13: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
14: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja untuk lebih fokus anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Mohon para pendengar, setiap manusia dikurniakan mulut untuk bercakap. Namun, apa guna ada mulut tapi selalu menyakitkan hati orang lain? Dan ini termasuklah dengan ibu bapa. Antara tabiat yang selalu dibuat oleh ibu bapa adalah sikap suka banding membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Tak dinafikan, sebagai ibu bapa yang membentuk anak yang baik dan bijak memang sentiasa disegani oleh masyarakat. Tapi niat tersebut tak boleh menghalalkan cara, kerana sikap banding membandingkan ini boleh mendatangkan kecederaan emosi dan mental anak-anak. Mereka akan merasa seolah-olah gagal menjadi anak yang baik dan hanya menyusahkan ibu bapa saja. Jadi sebagai ibu bapa, jagalah percakapan. Segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: #SemarakSubuhJohor.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Baiwatak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
1: Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Baiwatak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah najis dan cara menghilangkannya. Jenis-jenis najis. Segala jenis yang cair yang keluar daripada kubul dan dubur, melainkan mani anak Adam dan mani semua jenis binatang, kecuali mani anjing, babi dan anak-anak kedudunya dan kacukkannya dengan binatang yang suci. Sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur adalah suci kecuali muntah, ulat atau cacing, dan sesuatu yang keras yang keluar daripada kubul dan dubur seperti biji-bijian yang jika ditanam nescaya tumbuh ia adalah mutan najis, suci jika dibasuh. Yang kedua jenis najis ialah air yang keluar dari mulut orang tidur yang berasal daripada perut, diketahuinya dengan berbau busuk serta kuning warnanya. Yang ketiga jenis najis ialah darah nanah, kotoran dan air kuman yang berubah baunya. Yang keempat, susu binatang yang haram dimakan. Yang kelima, arak dan tuak dan setiap yang memabukkan dalam bentuk cecai. Jika beku seperti buah kecubung dan seumpamanya tidaklah najis. Yang keenam, segala jenis bangkai, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Yang ketujuh, anjing dan keturunannya. Yang kelapan, babi dan keturunannya. Yang kesembilan, hasil kacaukan anjing dan babi dengan binatang suci. Najis dimaafkan atau tidak? Semua air najis adalah tidak dimaafkan kecuali sedikit darah. Nanah, darah pejat, kutu, tahi lalat, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir apabila gugur ke dalam suatu yang cair atau ke dalam air yang sedikit. Cara menyucikan najis. Pertama, jika ia mempunyai ain, hendaklah dihilangkan ainnya, sifatnya iaitu rasa, warna dan bau. Yang kedua, jika tertinggal rasanya, tidaklah dimaafkan kecuali uzur daripada dihilangkan seperti tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu. Yang ketiga, cara menyucikan ialah jika tertinggal warna atau baunya yang sukar dihilangkan, kira-kira digosok 3 kali dengan air, tidak juga hilang, adalah dimaafkan. Yang ini suci tempat itu. Yang keempat, jika tertinggal warna baunya pada suatu tempat dari tempat najis-najis wajib dihilangkan. Keduanya kecuali uzur daripada dihilangkan. Sekiranya tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu, maka dimaafkan. Cara menyucikan najis hukmi, iaitu yang tidak berjirim, yang tidak bersifat, adalah dengan melakukan air, adalah dengan melalukan air 1 kali di atasnya. Kencing kanak-kanak lelaki perempuan. Pertama, air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan dan minum selain daripada susu secara mengenyang dan sebelum cukup 2 tahun, cara menyucikannya hanya dengan dipercikkan air ke atasnya sekira-kira rata setelah dilapkan sehingga tidak ada basah yang bercerai padanya dan dituangkan air di atasnya walaupun tidak mengalir. Yang kedua, air kencing kanak-kanak perempuan dan hunsa wajiblah dibasuh. Cara basuh najis. Cara membasuh sesuatu yang terkena najis adalah dengan mencurahkan air ke atasnya jika airnya sedikit. Tidak suci dengan cara memasukkan sesuatu yang terkena najis itu ke dalam air untuk menyucikannya. Yang kedua, air yang banyak boleh menyucikan sesuatu terkena najis sama ada air itu dicurahkan ke atasnya atau memasukkan sesuatu terkena najis ke dalam air untuk disucikan. Najis mughalladhah, cara menyucikannya. Cara menyucikan najis anjing, babi dan keturunan salah satu daripada keduanya ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya ialah dengan air bercampur tanah. Yang kedua, jika dibasuh dalam air yang mengalir, lagi keruh adalah memedai bila lalu ke atasnya sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tanpa menggunakan tanah. Yang ketiga, jika ain najis mughalladhah tidak dapat dihilangkan melainkan dengan 6 kali atau lebih basuhannya adalah dikira sekali basuh dan hendaklah ditambah 6 kali lagi. Yang keempat, jika najis mughalladhah terkena pada bumi yang mengandungi tanah, tidak wajib salah satu daripada 7 kali basuh itu dengan air tanah mengikut pendapat yang asah. Air yang telah digunakan bagi menyucikan najis mughalladhah digunakan untuk menyucikan najis adalah suci setelah suci tempat yang dibasuh jika ianya tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya setelah dialirkan dari tempat basuhan tadi. Dan ditolak kadar yang meresap pada tempat basuhan dan kadar yang keluar daripada kotor-kotor yang suci. Dinamakan air itu mustakmal. Air yang menjadi cuka secara sendiri. Air ini boleh menjadi suci apabila ia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Tidak boleh dimasuk suatu ke dalamnya. Jika dilakukan, ia tetap dihukumkan tidak suci. Bila dibuang sebelum ia menjadi cuka, tetap suci cukanya. Cara memasukkan tuak ke dalam cuka tidak dijadikannya mabuk. Jika dimasukkan tuak ke dalam cuka tidak menjadikannya mabuk, suci cukanya. Jika ia memabukkan cuka itu menjadi najis. Yang kedua, cuka yang menjadi suci menyebabkan bekahnya juga menjadi suci. Perkara-perkara yang diharamkan ketika junub, yang ini hadas kecil. Perkara yang diharamkan ketika junub ialah menunaikan solat fardu atau solat sunat. 2. membaca Al-Quran yang tidak dinasahkan pembacanya walaupun satu ayat, satu huruf, sama ada secara sir atau jahar. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf. Yang keempat, tawaf fardu atau sunat. Yang kelima, diam tetap dalam masjid walaupun sekadar tumakninah. Yang keenam, ialah membaca khutbah Jumaat. Yang ketujuh, sujud tilawah. Yang ke-8, sujud syukur. Perkara-perkara haram ketika hadas kecil. Pertama, haram solat, haram tawaf, haram sujud tilawah, haram sujud syukur, haram membaca khutbah Jumaat, haram menyentuh mushaf. 7, menanggung atau membawa mushaf, kecuali membawanya bersama barang yang lain berdasarkan pandangan Syekh Ramli. Yang ke-8, menyentuh sesuatu yang disediakan bagi mushaf, yang di kotaknya dan seumpamanya, kecuali peti barang-barang atau hazanah. Seterusnya, perkara yang haram ketika hadas kecil. Sekian saja. Wallahu'alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
1: Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
4: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang sabar. Jadi apakah itu sabar? Sabar adalah sebuah perasaan ataupun action yang kita boleh ambil untuk menahan diri kita daripada rasa marah, daripada rasa sedih, daripada rasa kecewa, daripada apa-apa rasa gelisah. Dan dengan kesabaran ini kita dapat mengawal tindakan kita. Kadang-kadang kalau kita marahkan, kalau kita tak bersabar, kita tend to go and lash out on someone based on our actions. Faham tak? Kiranya kalau kita tak bersabar, kadang-kadang kita lebih kepada membuat decision yang tidak elok. Contohnya kita marah kepada orang lain, kita menghempas pintu, kita tangan kita bertebang. Sebab apa? Sebab kita rasa marah dan tiada sabar. Ataupun kalau perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya macam kereta kita kemek, ataupun kita tiba-tiba dapat berita yang kawan kita sakit, kawan yang rapat kita sakit, kita tak tahu nak react macam mana. So kita bersabarlah. Dan dengan sabar inilah ia mengajar kita tentang ketabahan. Tak kisahlah kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita terkejut, kalau kita rasa gelisah. Dengan perasaan sabar ini, ia akan dapat mengajar kita untuk mengawal emosi kita. Dan juga kalau kita dah sabar tu, tambahkanlah lagi dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berucap sedikit. Jadi para pendengar, walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Mungkin apa kita rasa baik untuk diri kita sebenarnya tak baik untuk diri kita, dan Allah gantikan perkara tersebut dengan perkara yang lain, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
0: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
3: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembur aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Wal ans innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan dengan sabar. Jadi di sini kita boleh belajar bahawa kita semua sebagai manusia adalah orang yang dalam kerugian jika kita tidak menggunakan masa dengan betul. Contohnya, kita buang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Antaranya adalah kita scroll di media sosial untuk komen perkara-perkara yang negatif, ataupun kita buat dosa. Contohnya seperti kita menangguh-nangguhkan solat kita, kita melepak buang masa dan perkara-perkara tersebut yang menjadikan kita antara orang yang rugi kerana kita tidak menggunakan masa dengan seeloknya. Kecuali dengan orang-orang yang beramal soleh, digunakan masa ini untuk mengimarahkan masjid, untuk menghidupkan suasana di masjid dan banyak lagi perkara dalam kebaikan. Itulah baru namanya orang yang tidak berada dalam kerugian. Jadi, para pendengar, masa ini tidak boleh diputar balik. Once it's gone, it's already gone forever. Awak tak boleh beli masa, awak tak boleh ulangi balik masa. Jadi gunakanlah masa seelok-eloknya. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasi.
1: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anak Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.24 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat asar pada jam 4.28 minit petang. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat asar pada jam 4.29 minit petang di zon 4. Di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.32 minit petang. Kami di Rida Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslim dan muslimat.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Markas Askar Timbalan Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Keluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, berpakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
2: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Al-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
4: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #keusahawanan kerjaya pilihan.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan pandangan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Aunang, Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib per jam 7.07 minit malam. Bagi zon duri daerah Johor Baru, Kuala Kutu Tinggi, Mersina, Pulau Pekatan, waktu solat maghrib per jam 7.09 minit malam. Untuk daerah Pontian Kluang, waktu solat maghrib per jam 7.10 minit malam. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib per jam 7.14 minit malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, kalau boleh hari ini kita cubalah jadi penyebab kenapa orang tersenyum. Kalau boleh hari ini kita jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Yalah, apa guna kita kalau hidup di atas muka bumi Allah SWT ini kalau kita menyusahkan orang lain? Apa guna kita kalau kita tidak menyumbangkan panca indera yang telah dikurniakan daripada Allah SWT secara percuma, ya, secara percuma untuk kita membantu pada orang lain? Mungkin sesetengah orang tidak mempunyai kudrat untuk membantu dirinya sendiri dan memerlukan pertolongan orang lain. Di situlah kita masuk dan tolong mereka. Contohnya macam kalau di sekolah, kita tolong cikgu untuk angkat kertas yang berat-berat. Ataupun contoh kalau kita di pengangkutan awam, kalau kita nampak ada orang yang mengandung, kita kasihlah mereka duduk. Ataupun kita nampak ada warga emas, kita kasihlah mereka duduk. Ataupun kalau kita nampak orang tu dalam kesusahan, contohnya dalam na'uzubillah, kalau orang tu ada accident, kita tolonglah mereka yang mana kita mampu untuk menolong. Ingat, hidup di atas muka bumi ini kalau boleh kita bermanfaatlah kepada orang lain. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dan ke mana-mana,
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
0: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi dan Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Kaya Raya Bukan Makna Berjaya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan hari anda? Bagaimana dengan petang anda? Didoakan kepada penonton, pendengar serta peminat setia Radio An-Nur, anda semua dalam jagaan dan keberkatan Allah SWT selalu. Kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang tanya saya, apa makna kaya raya ni? Apa makna bahagia? Apa makna ketenangan dalam kehidupan. Baik, mari kita bincang dan kita kongsi-kongsi tentang makna ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan ataupun lebih ataupun seringkali disebut sebagai kejayaan ataupun kekayaan kehidupan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, pertama kita mulakan perkongsian kita dengan berapa ramai orang yang bahagia, berapa ramai orang yang berjaya dengan kehidupan yang bersederhana. Tuan-tuan, saudara-saudari, kejayaan ni subjektif. Ada orang kaitkan kejayaan dengan berjayanya satu pembedahan ataupun proses pembedahan. Ini makna kejayaan bagi seorang doktor kepada pesakitnya. Bila seorang doktor tu dapat beri kesembuhan, bila seorang doktor tu dapat jayakan pembedahan ataupun beri kesembuhan, kepulihan penuh kepada pesakit, itu makna kejayaan bagi seorang doktor. Kejayaan bagi seorang ahli seni ataupun yang terlibat dalam bidang kesenian, kebudayaan. Mereka ini disebut ataupun selalu lirik-lirik mereka, lagu-lagu mereka, cerita-cerita mereka menjadi box office ataupun pecah panggung. Dan ini menjadi bukti bahawasanya mereka itu seorang ataupun merupakan karyawan ataupun seniman yang berjaya. Itu bagi orang yang terlibat dalam bidang seni dan budaya. Bagaimana pula dengan orang yang bergelumang dalam maksiat? Selama ni asyik buat dosa, selama ni menjadi seorang pendosa, selama ni menjadi seorang yang alpa, lupa serta meringan-ringankan tanggungjawab, meringan-ringankan amalan serta meringan-ringankan suruhan agama. Bagi orang ini, menjadi orang yang abrar, menjadi orang yang bersih setelah melakukan ataupun mengusahakan taubat nasuha, ini adalah kejayaan bagi mereka yang bergelumang dengan maksiat. Makna kejayaan bagi konteks yang lain pula, tuan-tuan, saudara-saudari, bagi mereka yang berkehendakkan kepada rumah besar, kereta besar, pagar besar, dapur besar, mozek besar, segala-galanya besar. Makna kejayaan bagi orang ini adalah makna berjaya dalam mengumpul harta benda ataupun material. Namun, persoalan di sini adalah berapa ramai orang yang bahagia dengan cara yang bersederhana. Tuan-tuan, saudara-saudari, kita mesti ada impian untuk nak ada sebuah kehidupan yang berimbang, tuan-tuan. Dalam keadaan kita berimbang tu, kita ada sebuah jadual waktu yang tersusun. Kita mula dengan bangun, kita tidur, beribadat dan akhirnya melalui hari-hari dalam keadaan yang sederhana dan seimbang. Ini sebenarnya makna kehidupan yang tepat ataupun makna kehidupan yang betul bagi orang yang ingin keseimbangan dalam kehidupan. Oleh itu, saya nak syorkan, saya nak ajak pendengar kita pada petang yang mulia ini, ayo, mari kita cari dan bina kehidupan yang seimbang. Kita bina kehidupan yang berimbang. Kita mulakan dengan makna kejayaan dulu. Makna kejayaan adalah kita dapat hidup bersederhana. Kita boleh mencari rezeki dengan halal dan thayyibah. Dan yang paling penting, kita sihat walafiat untuk mendepani kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini. Terus mendengar bersama-sama dengan kita dalam Nyala Rasa Kehidupan, bersama-sama dengan Radio An-Nur, kita pilih mulia.
2: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Kaya Raya Bukan Makna Berjaya.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada

0: hum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalbam min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
4: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

أخبارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Mari sama-sama kita ikuti siaran ulangan rancangan Hal Tu Iman yang akan dibawakan oleh Datuk Dr. Haji Nobel Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor yang bertajuk Allah Melarang Orang Yang Meminta.
4: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Perbadanan Usahawan Johor Bahru, PUJB.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله بشكر kita kehadiran الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufik, hidayah dan inayahnya serta keizinannya dapat kita bertemu buat kali ini di udara. Dan tajuk tazkirah kita pada kali ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang yang meminta-minta dan tidak mahu berusaha. Saudara, Islam melarang orang kaya, mereka yang berada, meminta-meminta. Juga bagi mereka yang mempunyai kekuatan yang sempurna tubuh badannya, sehat walafiat, dan tidak mempunyai halangan dan rintangan yang diharuskan oleh syarak, kecuali bagi mereka yang fakir dan miskin, sedang mereka telah berusaha dan terus berusaha. Islam melarang penganutnya menjadi pemalas, tidak mahu berusaha, tidak mahu bekerja, peluk tubuh, menjadi peminta sedekah di jalanan. Perbuatan ini boleh mencemarkan nama baik umat Islam di mata orang ramai, terutama daripada golongan yang bukan beragama Islam. Umat Islam sepatutnya menjadi khair ummah, sebaik-baik umat yang wujud di muka bumi ini, dan menjadi contoh tauladan, bukan umat hina, umat tidak ada maruah, umat meminta sedekah di jalanan dan di khalayak ramai. Saudara, ingatlah bahawa umat Islam adalah sebaik-baik umat. Umat pilihan, umat contoh, umat hebat, umat bermaruah, umat berdaulat. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan. Juga kamu orang yang sungguh-sungguh beriman. Saudara, banyak sekali hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan larangan orang yang kaya menjadi peminta sedekah dan larangan orang yang kuat tubuh badan sehat afiat tetapi malas dan tidak mau bekerja, hanya menyerahkan kepada semata-mata takdir Allah tanpa usaha dan ikhtiar. Di antaranya hadis yang bermaksud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesanan pada haji wada. Ketika baginda melaksanakan wukuf di Arafah, saat dan ketika itu seorang badawi datang menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memegang selendang. Orang itu meminta sesuatu. Setelah diberi, orang itu pun berlalu daripada tempat itu. Sejak itu, meminta-minta dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud meminta-meminta tidak dihalalkan, yang tidak dibolehkan bagi orang kaya, juga bagi orang yang tidak mempunyai halangan untuk bekerja, bagi orang yang kuat tubuh badan, golongan mereka yang sehat walafiat tubuh badannya. Kecuali bagi orang yang fakir miskin, sakit tidak boleh bekerja, cacat anggota yang tidak boleh bekerja. Sesiapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkayakan diri sendiri tanpa mau bekerja dan berusaha, maka di hari kiamat, dia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri dan membakarnya dengan batu dari neraka. Sesiapa yang menghendakkan selamat, maka hendaklah menjauhkan dirinya dari jadi peminta sedekah. Dan sesiapa yang menghendakkan seksaan, banyakkanlah meminta-minta. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Habsyi bin Junadah. Hadis yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka antazara warasataka aghniya'a khairum min antazarahum alatan yatakaffafun. Alatan yatakaffafun an-nas. Maksudnya, bahawa engkau meninggalkan waris yang bebas daripada kemiskinan adalah lebih baik dari meninggalkan mereka miskin untuk meminta-minta sedekah dari manusia. Saudara, kesimpulan daripada tajuk tazkirah kita pada kali ini, pertama, Islam melarang orang sehat walafiat meminta sedekah dan mengharapkan dari orang lain tanpa berusaha. Kedua, kehebatan umat Islam itu apabila ia selain daripada akidah al-sunnah wal jamaah, syariat dan akhlak mulia, ia juga bebas daripada kejahilan, bebas daripada kemiskinan, bebas daripada penyakit. Ketiga, tangan yang memberi adalah lebih mulia dan lebih dikasih oleh Allah daripada tangan yang di bawah dan yang meminta-minta. Sehingga kita bertemu di lain siaran dengan tajuk yang lain, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi siaran ulangan rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Allah Melarang Orang Yang Meminta-Minta.
4: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Perbadanan Usahawan Johor Bahru, PUJB.

0: من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasi.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin وجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع انواع البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل المعتدين الظالمين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Utama Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
8: Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah najis dan cara menghilangkannya. Jenis-jenis najis. Segala jenis yang cair yang keluar daripada kubul dan dubur, melainkan mani anak Adam dan mani semua jenis binatang, kecuali mani anjing, babi dan anak-anak kedudunya dan kacukkannya dengan binatang yang suci. Sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur adalah suci kecuali muntah, ulat atau cacing, dan sesuatu yang keras yang keluar daripada kubul dan dubur seperti biji-bijian yang jika ditanam nescaya tumbuh ia adalah mutan najis, suci jika dibasuh. Yang kedua jenis najis ialah air yang keluar dari mulut orang tidur yang berasal daripada perut, diketahuinya dengan berbau busuk serta kuning warnanya. Yang ketiga jenis najis ialah darah, nanah, kotoran dan air kuman yang berubah baunya. Yang keempat, susu binatang yang haram dimakan. Yang kelima, arak dan tuak dan setiap yang memabukkan dalam bentuk cecair. Jika beku seperti buah kecubung dan seumpamanya, tidaklah najis. Yang keenam, segala jenis bangkai, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Yang ketujuh, anjing dan keturunannya. Yang ke-8, babi dan keturunannya. Yang ke-9, hasil kacaukan anjing dan babi dengan binatang suci. Najis dimaafkan atau tidak? Semua air najis adalah tidak dimaafkan kecuali sedikit darah, nanah, darah pejat, kutu, tahi lalat, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir apabila gugur ke dalam suatu yang cair atau ke dalam air yang sedikit. Cara menyucikan najis. Pertama, jika ia mempunyai ain, hendaklah dihilangkan ainnya, sifatnya iaitu rasa, warna dan bau. Yang kedua, jika tertinggal rasanya, tidaklah dimaafkan kecuali uzur daripada dihilangkan, seperti tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu. Yang ketiga, cara menyucikan ialah jika tertinggal warna atau baunya yang sukar dihilangkan, kira-kira digosok 3 kali dengan air, tidak juga hilang, adalah dimaafkan. Yang ini suci tempat itu. Yang keempat, jika tertinggal warna baunya pada satu tempat dari tempat najis-najis wajib dihilangkan. Keduanya kecuali uzur daripada dihilangkan. Sekiranya tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu, maka dimaafkan. Cara menyucikan najis hukmi, iaitu yang tidak berjirim, yang tidak bersifat, adalah dengan melakukan air, adalah dengan melalukan air 1 kali di atasnya. Kencing kanak-kanak lelaki perempuan. Pertama, air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan dan minum selain daripada susu secara mengenyang dan sebelum cukup 2 tahun, cara menyucikannya hanya dengan dipercikkan air ke atasnya sekira-kira rata setelah dilapkan sehingga tidak ada basah yang bercerai padanya dan dituangkan air di atasnya walaupun tidak mengalir. Yang kedua, air kencing kanak-kanak perempuan dan hunsa wajiblah dibasuh. Cara basuh najis. Cara membasuh sesuatu yang terkena najis adalah dengan mencurahkan air ke atasnya jika airnya sedikit. Tidak suci dengan cara memasukkan sesuatu yang terkena najis itu ke dalam air untuk menyucikannya. Yang kedua, air yang banyak boleh menyucikan sesuatu terkena najis sama ada air itu dicurahkan ke atasnya atau memasukkan sesuatu terkena najis ke dalam air untuk disucikan. Najis mughalladhah, cara menyucikannya. Cara menyucikan najis anjing, babi dan keturunan salah satu daripada keduanya ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya ialah dengan air bercampur tanah. Yang kedua, jika dibasuh dalam air yang mengalir, lagi keruh adalah memedai bila lalu ke atasnya sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tanpa menggunakan tanah. Yang ketiga, jika ain najis mughalladhah tidak dapat dihilangkan melainkan dengan 6 kali atau lebih basuhannya, adalah dikira sekali basuh dan hendaklah ditambah 6 kali lagi. Yang keempat, jika najis mughalladhah terkena pada bumi yang mengandungi tanah, tidak wajib salah satu daripada 7 kali basuh itu dengan air tanah mengikut pendapat yang asah. Air yang telah digunakan bagi menyucikan najis mughalladhah digunakan untuk menyucikan najis adalah suci setelah suci tempat yang dibasuh jika ianya tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya setelah dialirkan dari tempat basuhan tadi. Dan ditolak kadar yang meresap pada tempat basuhan dan kadar yang keluar daripada kotor-kotor yang suci, dinamakan air itu mustamal. Air yang menjadi cuka secara sendiri. Air ini boleh menjadi suci apabila ia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Tidak boleh dimasuk suatu ke dalamnya. Jika dilakukan, ia tetap dihukumkan tidak suci. Bila dibuang sebelum ia menjadi cuka, tetap suci cukanya. Cara memasukkan tuak ke dalam cuka tidak dijadikannya mabuk. Jika dimasukkan tuak ke dalam cuka tidak menjadikannya mabuk, suci cukanya. Jika ia memabukkan cuka itu menjadi najis. Yang kedua, cuka yang menjadi suci menyebabkan bekahnya juga menjadi suci. Perkara-perkara yang diharamkan ketika junub, yang ini hadas kecil. Perkara yang diharamkan ketika junub ialah menunaikan solat fardu atau solat sunat. Dua, membaca Al-Quran yang tidak dinasahkan pembacanya walaupun satu ayat, satu huruf, sama ada secara sir atau jahar. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf. Yang keempat, tawaf fardu atau sunat. Yang kelima, diam tetap dalam masjid walaupun sekadar tumakninah. Yang keenam, ialah membaca khutbah Jumaat. Yang ketujuh, sujud tilawah. Yang kelapan, sujud syukur. Perkara-perkara haram ketika hadas kecil. Pertama, haram solat, haram tawaf, haram sujud tilawah, haram sujud syukur, haram membaca khutbah Jumaat, haram menyentuh mushaf. Tujuh, menanggung atau membawa mushaf, kecuali membawanya bersama barang yang lain berdasarkan pandangan Syekh Ramli. Yang kelapan, menyentuh sesuatu yang disediakan bagi mushaf, yakni kotaknya dan seumpamanya, kecuali peti barang-barang atau hazanah. Seterusnya, perkara yang haram ketika hadas kecil. Sekian saja. Wallahu'alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
8: Najis dan Cara-Cara Menghilangkannya.
10: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran daripada pagi sehinggalah sekarang. Begitu juga dengan rakan konti yang temankan saya, iaitu Muhammad Arif Amin bin Abdul Rahman, juruteknik dan juga penerbit rancangan Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kepada kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di konti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, iaitu di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Anur untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan teruskan setia mendengar sehingga 9 malam ini. Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asyik Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتبعوا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud. الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دفتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian saja siaran Radio Anur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.